siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla

buga to go bu foka madede nan mi minna bada waran dihida na bada bada har na mundi mundi bam bor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi logo talb ki de go rakirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan de bat san saban central plateau pada nan martin pada redri mi tabat dan nan kan kargang pada nan luma berungun bawana mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidri bawana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada gu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be be mi ti tim bona tim minguna mundu bana man tu toraba wonna dumida be imugu getem boti togun an kamini si asu ni da banla me dum na hatun bi sana.

tu fa ke sana ke primata te lu jubo temu ni kuro lu jubo temu ni jubo woto pram pram belasa bu ukui te atak pame anak ke mana ke lengke pulo pulo ru berkenda berkenda kola sokode mana ke lengke pulo dapanggu mana ke lengke ko ke tele ricevia mana ke lengke pulo mata mele etini ne i ke felak febi kwe bukunda kasa koro akoro ko fisa belele sebu owo bisa kalau la nye eh ufale ketai teke ule fekara mene ke lengke pulo mulome mumuye mena bale owo kui la berke motumwe ya waro le melek bengke tubo we la nyare vire owo kure dir wo nyare vire lo chungkulu we wasa ulurure abai mena faruwe kula airi la wele me buru buru.

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi ogbo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

Atau gue bufoka, madira nan mimina bara orang dihida, na bara bara harne mundi, mundi bambu arbe bar bagi dekang rasagar dirna, gule rak di torg na be ida mugu bindin na runi iring kerein irund, de gamatar na bara arwuli mundi iba sonto mumurim, nugri mi log talb kira gula kirin ana basa bujul kata kirin aninde bindin dan tepat san saban santrat pelatuk pada nan martin pada, redir mi tepat dan anen kan kargang pada nan luma berenggun. Bawana mimina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan nakal balani batu wanti kamar nan wule wadu banda oda hidri bawana mimina kabsan kani kapam wule wadu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo adu ko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mimina kai madi yuko kai ta wule be be mini titin bona tin bimina mundu bana man tu tora bawuna dumi ida be imugu getin boti to gunan kamini si asu ni da kwalla me gudun na hatun bebe